0: mihar gading nuagadi 3 minute ingaf mewani algunmenge show kuriyaddani me sama nuagadi tiri singuma ha me den migadi ga genes te mauluma ta ikanya algunmenge hunterina migenes elawata was kamda lawata ka vanika mam me umid kurani show ga mihar mewani nan note ko fa baveri ge tere baveri ka guli assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
0: shia koba kine halu
1: halu namade langalo
0: Denghamarangalu puneta.
1: Deng, ekal deng wargina lewe bahir
0: ta. Ah, eh, begin. Doi, aning heh rangalu nuar. Eh, kike?
1: Eh, bahagia deng hi panjian.
2: Bendo.
0: Aar me wargi gina angge bahagia deng hi fa karnenge biso hi wani. Aamu ka har me visdo.
2: Bendo. Aamu
0: Anak ada teri ke feel apa kawar mohi mo sali bahin no, deng ini deng ena deng mihe mi deng do, nunta.
1: Ah, yete.
0: Kong kami golani kami gula alamun ya harmenna.
1: Mihar deh kami teh ni malah apa, kopi bes ni malah apa. Mihar deh mihing ama.
0: Asia ke sali kama ke har men gula ram kong kami huri ha kami ni malah forna ni do sia.
2: Mana berapa kucing?
0: Eh?
1: Tidak
0: kau jangan
1: membuat
0: sikolam dan suskolam jangan lagu. Ah, eh betul.
1: Eh, saya
0: hamas tu saya nuen bersama kau. Aci, ebuni, dengan apa? Saya aci sedengah mahar mana huskuran sekiapa kanuni menen nuen saya. Mihar, bayi mewu nawa lagu tiki hele lagi kopi ubah fadiru telefon saya bom beno mandu.
1: Ya,
0: hang
1: mihar
0: egi di
2: kolo. Emper tu saya bawa kopi ubah.
1: Saya
0: ni aduh hari hamam masih hehaya biskanda
1: protesta.
0: Hamak gadis saya esia boni
2: esaneka. Dosia saya fakka hehmi reku ekiga.
1: Bonjehe
0: ni do. Ah, de bandu heh nu hifat talu ni kihare mandeti ha hendona saya.